0: Nasimang Howard merak ni rangkap atas sungguh tali gitrangku kena suaha. Semua itu orang ni seni minit kulgur kongaha arwia semua itu tengah nasimang na menggapan program korang berskainga. Jauh nasimang it's ya sabis ini geman sakahan tini ui air ananangani. Ya kata bicong korai Dr. Ma Delphine Jim Oman ni akan talatuk naniku kena suna magin.
1: AIDS ni chugumak bimungara acquired immunodeficiency syndrome nga atskode atsiani jamano sadnga niko warachakani belch onggijang nge beeno dungthang ningtang sabisirangni sani chinangko mesokke sani ne aganska genchum AIDS sani ko ngatkpa joongko HIV joong human immunodeficiency virus name nga Ya joong mandeo napon anchio sabisirangko warachaksugpa selango dongi warani kamrangko nosto khasranga mandeni anchio mungni selrang gchak aro gpok selrang gnang yarangoni gpokpa selrang sadgani ko

0: Bollywood Melody program ona simang dung tanang tang hindi film ni git rangko kuna sona mat ninga. Dadak sani zaman na mengapan film ni git rangko bak nang kuna mat gain.
1: Ayo, yang misti rang de tona kai jok, dalio kai caman genok.
2: Baba yang tak kaba cani rang de nak nadi namjawa, nadi cikap pa cani rang kodi don tong nasa nang jok ba.
1: Na jok dong, nama iku masia, angi kusuk cana, sekarang ko cana mat nadi pat anga cai gen ba. Antang ni cana sekarang ko cusuk wat nama, nana aku nawi jama.
2: Amba, nau cak priti mung jak manu nasa jok kode, nak ni bni namgini nasa gani ya ba. Matum cikap pa aru kari nang tot kaba cani rang ko wat boha, nak ni bni namgini nama cani mi isu samjak rang ko sa cabuha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.

Nasimang Beckington Shirani rungpa chasungga tani trangko khna soha anda taksani jamano khruni sku unga haun delun ko watskhang pa hindi ko borangko jol jol english ko borangko ba sku minute ponga ok na sona matgen yan akashwani tura

Krainer son marak ni gbagi trangkho na simangna watata ha Dauringan sangma aru unir pengni gbagi trangkho na simangna kamatang skhenga gi trangara phanthe mitra gauradi nabi aro mni salon anganang ko bia kha manjuk